Hanupi satur nuhun pisan Sobat Maya, masih selalu setia dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya der ah. Awas ah nanti jatuh cinta. Jatuh cinta sama siapa? Si gadis dolar. Wah, yang lagi siaran nih. Narsis pagi-pagi Santika ya. Interval kedua Sobat Maya, Santika bakal warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung. Halo, yang sudah menyapa Santika, yang sudah gabung, nanti Santika bakal sapa balik dirimu. Di mana? Di DIY. Derah.

0: Derah.
1: Saatnya Sobat Mania simak Nukar Ting
0: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting
2: Maya FM.
3: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
4: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM. 98 Maya FM.
1: Facebook Maya FM
5: at 98 Maya FM Bandung.
6: Maya FM.
7: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Saatnya, sebetulnya sebab,
9: pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

Come on, saatnya sekarang nih Sobat Maya. Santika mau warawiri dulu di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung ya, di 0877 70 80 98 98. Informasi Persib sabar, nanti juga ada ya. Langsung Santika mau ketemuan dulu nih sama siapa nih, Subuh Kenes nge-WA Santikanya luar biasa ya. Langsung kirim pantun cerah. Ke Tasik, ke Singaparna, Pak Mamat ke Braga. Jangan berisik radio tetangga, tetap semangat dengerin Maya. Oke. Bungsu Cikaputihan, terima kasih banyak. Salam cintanya buat all crew Maya FM duluan, nuhun pisan. Buat Mama Shanda Caroline, Kang Ahmad, Kang Alam Bolom juga Teh Dian ya. Buat Teh Ije Stefani juga, Kang Dian Syah Cicadas. Buat Mama Dini, Mama Dina juga, buat Mang Nanar Gunung Asepan. Buat Kang Jajang Jala, Kang Amtibara juga, Teh Tatin Supriyatin bareng sama Api Ainya. Buat Lima Nurdin juga dan semua Sobat Maya. Super cintanya buat istri tersayang yang baru masuk kerja lagi. Semangat! Unggal poe naon mas, baru masuk kerja nanti. Unggal poe kemis gitu. Nuhun Bungsu, terima kasih banyak ya. Ada Pak Debokir, mie ayam 28 Lembang, selalu stay di sini Cina. Santika sambil beres-beres. Tambah semangat beres-beresnya ya. Gak kerasa pokoknya mak mie satumpuk-tumpuk ya. Diberesan nukuat kala lempeng gitu eta mie ayam. Sambil dengerin joget Morena, terasa Cina ya. Pokoknya mak capek pun hilang ya. Terima kasih pada Bokir mie ayam 28 Lembang. Ada Teh Nani Memori nih di kawasan Cicaheum. Salam cintanya mah buat kakak dan keponakan yang ada di Cikutra. Semoga sehat-sehat selalu. Gak lupa juga katanya buat teman-teman alumni SMA Al-Hadi dan semua Sobat Maya yang selalu setia dengerin Joget Morena. Spesialnya buat Kang Jajang Jalak aja katanya. Oke. Super cintanya mah buat Santika aja. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Teh Nani Memori ya. Sukses juga buat dirimu ya. Assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawasan Ledeng selalu manco di Joget Morena. Pantun cina Sulurandu meni lemes, jauh sikat meni gede, jauh rindu deket gemes. Nah itu sifat Agus Oce.

Mama Dina, Mama Dana ya tanya. Buat Mama Dini juga, buat Mama Vita, Mama Shanda juga, Ayang Endut ya. Buat Teh Nani Memori, Alam Bolem, buat Cepi Sandria, Gus Oce, buat Febri Acu juga, Jajang Rusmana, Bungsu Cika Putihan, terus juga buat Kang Deden Cipteng, buat Kang Soleh juga Abo Metal, spesialnya buat penyiar idola para remaja. Semoga selalu banyak rezekinya. Amin ya Allah. Terima kasih banyak buat pendengar setia. Nuhun Teh Imas juga di kawasan Ledeng ya, alias TIJ Stefani nih ya. Senyanggol Agus Oce ya. Aduh, Agus Ece langsung sayup-sayup ku mendengar cina aya pantun nyenggol urang.

save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

miliki. Aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung. Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus, info lebih lanjut

0: 1753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Streaming Maya FM, www.98mayafm.com. 98 Maya FM.

Cowok banyak taktik, tukang ngibul, keterlaluan katanya. Eh, tapi kalau batik, cowok batik yang satu ini ya, banyak taktik, gak pernah ngibul ya si mamang ieu mah. Malah nyeun bungah warga Sajawa Barat. Wow, saha mamang saha eta? Juru taktik Persi Bandung, Mamang Boyan Hodak ya, yang berada di ambang sejarah besar ya ayeuna teh ya. Ya, karena dirinya tuh berpeluang menjadi satu-satunya pelatih asing yang mampu mempersembahkan gelar juara Liga 3 kali berturut-turut untuk Pangeran Biru. Kalau berhasil mengamankan poin di laga terakhir melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA. Selamat pagi Sobat Maya Boboto Persib yang lagi menantikan kabar dari Persi Bandung ya. Ada sakadeung deui konvoy lamun berhasil mengamankan poin yeuhnya. Ya, tapi ini Sobat Maya Boboto Persib nih ya, Boyan Hodak nih memang berpeluang menjadi satu-satunya pelatih asing yang mampu mempersembahkan gelar juara hat-trick ya, 3 kali berturut-turut untuk Pangeran Biru Persib Bandung. Tapi dibalik potensi pesta juara tersebut, spekulasi panas ya mengenai masa depan Boyan Hodak di Bandung justru merebak nih Sobat Maya. Ya, kontrak mantan pelatih Kuala Lumpur City FC ini diketahui akan kadaluarsa akhir musim ini. Dan belum ada kesepakatan perpanjangan kontrak baru nih Sobat Maya. Ya, Deputi CEO PT Persi Bandung Bermartabat atau PT PBB Aditya Putra Herawan mengonfirmasi bahwa pembicaraan mengenai masa depan sang pelatih sebenarnya sudah bergulir lama katanya. Hanya saja manajemen memilih menahan diri demi menghormati fokus Hodak nih Sobat Maya. Ya, ingin menghormati dulu Boyan, beliau dulu katanya ingin fokus dulu sampai akhir musim nih ya. Ya, manajemen memberikan ruang bagi Hodak untuk menyelesaikan keperluan keluarga sekaligus juga merampungkan kompetisi. Ya, pokoknya mah don't worry be happy lah ya, setelah laga tanggal 23 Mei nanti manajemen pasti akan duduk bersama dan memberikan informasi terbaru nih Sobat Maya. Ya, Aditya juga tidak menampik bahwa Boyan Hodak ini merasa bahagia di Bandung dan mencintai Persib. Namun dirinya mengakui ada beberapa pertimbangan pribadi atau personal reason ya yang sedang dipikirkan sang pelatih sebelum berkomitmen jangka panjang. Ya, mengenai rumor bahwa Hodak menuntut pembaruan fasilitas latihan sebagai syarat bertahan, Aditya meluruskan nih bahwa permintaan tersebut merupakan hal yang wajar bagi setiap pelatih profesional dan bukan sebuah ancaman keluar dari tim ya. Ya, Boyan sangat paham peta sepak bola Asia Tenggara. Klub mana yang punya fasilitas lengkap di sini kalau bukan JDT-nya, Johor Darul Takzim ya. Mana deui ieunya? Ya, lebih lanjut Aditya memaparkan bahwa fasilitas Persib di bawah GBLA terus mengalami kemajuan pesat dalam 2 tahun terakhir. Mulai dari penyediaan lapangan pendamping yang berdedikasi hingga ruang gym khusus pemain. Bahkan manajemen juga sekarang ini sedang memproses rencana penggantian rumput baru dan perluasan lahan jangka panjang hingga 30 tahun ke depan. Gaya tuh Persib mahnya bisa nyewa lapang lebih ke 30 tahun kan tuh dah. Persib teh ya, tuh ya. Ya, intinya manajemen puas, pemain bahagia, dan semua pihak menyukai kinerja Boyan Hodak ya. Tentunya manajemen Persib Bandung akan berusaha memberikan yang terbaik untuk memastikan Boyan tetap bertahan atau stay with me, Boyan. Ya, stay bersama Persib dong ya musim depan. Kumaha tah ya. Pokoknya mah ya omat ya Sobat Maya Boboto Persib hat-trick di depan mata ya. Yang sudah punya tiket, yang nanti mau nonton ke stadion, yang mau menyaksikan pertandingan Persib Bandung di laga pamungkasnya bersama Persijap Jepara versus Persijap Jepara ya. Ingat ya Sobat Maya Boboto Persib, nanti saat home dengan Persija ya, itu kalau wasit belum niup peluit tanda berakhirnya pertandingan, mohon untuk tidak turun ke lapangan terlebih dahulu ya. Jangan sampai kejadian seperti ada tadi Liga Ceko ya. Aduh, ada supporter dari salah satu klub yo, namanya teh SK Slavia Praha ya, yang turun ke lapangan sebelum pertandingan selesai. Padahal timnya itu sedang unggul dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk menjadi juara. Nah, akibat ulah supporter tersebut, klub SK Slavia Praha terkena pengurangan 3 poin dan akhirnya gagal menjadi juara. Ya, so mari kita jaga ketertiban, keamanan, dan nama baik Boboto serta Persib Bandung demi lancarnya keberlangsungan Persib hat-trick juara. Ya, okay. Mudah-mudahan bisa mengamankan poin tilu tah Persib Bandung ya. Pokoknya

0: siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
2: Sobat Maya simak, no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
4: 98 Maya FM.

0: Masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya 98 Maya FM Bandung. Berani bener-berani gaya derah. Udah masuk interval ketiga Joget Morena Santika. Sampai jam 9 aja nemenin Sobat Maya ya. Di interval ketiga juga masih dong Santika Warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 0877 7080 9898. Yang belum gabung boleh pergunakan WhatsAppnya di 0877 7080 9898. Tetap terus pantengin Joget Morena. Pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya. Berani beda, berani gaya. Di mana? Di DIY. Derah.
1: Joget Morena. Derah.

0: Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CCS 36, jalan

Bimbingan Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi

1-800-387-7853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

P apa nih Sobat Maya? Yang udah di depan mata. Biru semua nih ya. Wah, pandangan tuh selalu aja birunya. Mudah-mudahan lah ya, Sobat Maya Bobotoh Persib nih, yang tadi informasi Persibnya udah ya. Untuk konvoy udah sih sebetulnya udah ada rute-rutenya, kalaupun memang Persib meraih juara ya. Ya berdoa aja lah Sobat Maya, semoga semua persiapan tidak sia-sia ya. Oke, terima kasih banyak nih buat Sobat Maya yang selalu gabung, yang selalu hadir di gelaran Joget Morena. Dan di interval ketiga nih, Santika mau sapa orang mana nih? Wah, si cowok menolak tampan katanya Santika. Ini dari sisi Citarum Sukamukti. Abo metal, Kang Abo metal, bade pantun heula cenah mangga. Aya cacing, aya naga, diburu bari dibedol. Cicing Persib dek juara, poe Minggu urang konvoy. Amin, mudah-mudahan ya. Salam cintanya buat Ibu Mega Utami, Mama Dini, Mama Shanda, buat Agus Oce, Lesu Uber, buat Nado juga, Imas Jua, Alam Bolom juga, Cepi Sandria ya. Buat Mama Keisha juga, Ukin Rolling, buat Mama Shanda, Mama Dina juga, Kang Wagon. Spesialnya buat diri sendiri aja yang lagi luluran pakai naon cina itu? Pakai oli. Pokoknya mah spesial banget juga buat penyiar idola para remaja ya, anu macan cenanya manis dan cantik asik. Nuhun pisan Kang Abo Metal di Bojong Sukamukti ya. Selamat pagi Santika juga buat Kang Febri Acu di kawasan Banjaran Sindang Panon nih. Sekarang lagi di rumah sakit tulas asih katanya. Aduh, kemana-mana pokoknya mah radio selalu hadirnya luar biasa. Di Cikapundung ka Jepara, di Cikini mawa palem ka Haji Gopur. Mun Persi Bandung jadi juara, Mama Dini Alam Bolem dek ngamandian Agus Oce di jero sumur. Buat kaki tuna pakaulannya. Salam cintanya buat Teh Asi, buat Teh Nia juga, Nurul Aisy ya, buat Agus Oce juga, Jajang Jalak, Satria Aisyakal, anak-anak 98 juga, buat Dian Syah, Ang Inu ya, buat Cepi Sandria juga, Kang Mansyur Parihin, Alam Bolem juga, Jenal Aris, buat Imas Jua, Mama Dina, Mama Dini juga, Mama Shanda, buat Teh Nado juga, Umi Lila, Eyang Endut, spesialnya mau buat penyiar idola para remaja. Nuhun pisan Kang Febri Acu di kawasan Banjaran Sindang Panon ya. Ada Pak Kosasi di Bojong Citepus nih hadir Santika. Salam cintanya buat Kang Agus Oce, buat Kang Roheng juga, Kang Jajang Jalak ya, buat Kang Adam di Sayati, buat Teh Nani Memori juga, Teh Eti Cimahi, buat Mama Angga juga, Mama Dini ya, buat Umi Lila, Po Oneng juga, buat Abo Metal, pokoknya buat semua Sobat Maya aja. Terima kasih banyak nih buat Pak Kosasi di Bojong Citepus. Selamat pagi Santika buat siapa nih, ada Kang Maman ITC Kosambi Bandung hadir Santika, nuhun pisan ya. Salam cintanya buat Sobat Maya semuanya, semoga diberi kesehatan, keberkahan, rezeki yang berlimpah, amin. Dan juga buat karyawan Citra Jaya Lestari nih yang lagi pada dengerin Joget Morena sambil kerja, semangat kerjanya, bentar lagi konvoy cina insyaallah ya. Sambung deh cina Idul Adha. Kang Maman ITC Kosambi ya. Tos sekiat cenah yang konvoy ya. Ada Kang Agus Oce di Marga Asih lagi nagog cenah Santika ya, badai pantun heula mangga. Sarung rapuh jadi calana, samping tenun serat sutra, bangun rusuh hadir di Joget Morena, munteng ngirim pantun sian di strap ku Teh Santika. Yang diserap lagi kiyanya. Aduh, kain katun di jen calana, serat sutra Timas Yanto, munte ngirim pantun ke Joget Morena, di setrap ku Santika, nagog di juru pantok. Komo ku Alam Bolem mah cenanya, ku Kang Febri Acu, Kang Aam Tibara, Kang Jajang Jala, ku Pak Kosasi, ku Mama Shanda Karolin, Mama Dini, Mama Neis, ku Teh Neni Memori, ku Teh Ije Stefani, ah sadaya Sobat Maya, we cina sok nareke eta teh Iwa Santika we nurada bager mah cina. Nah make rada ya. Mun bager bager ya. Entong make rada. Woi kemis menit
Teres Hanupis, Penyiar Gelis. Terima kasih banyak sami-sami Kang Agus Oce di kawasan Marga Asih nih ya, yang selalu nagog katanya di Joget Morena.

0: 89.8 My FM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. Lupa henti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98

Ya udah atuh kalau gitu mah ya nggak akan dilama-lama lagi deh ya, bisi pundung. Langsung ah Santika mau ketemuan lagi nih Sobat Maya yang sudah menyapa aku di 0877 7080 9898 ya. Ada Kang Alam Bolem di Sukamekar Lembang ya, Bobotoh from Lembang hadir Santika. Salam cintanya mah buat yang lagi siaran duluan. Terima kasih. Terus juga buat Agus Oce, Jajang Jalak juga Febri Acu ya. Buat Mama Dini, Mama Dina, Teh Tatin, Cepi Sandria juga, Mama Shanda, Teh Nuis, buat Mama Nur Widara juga, Mang Nanar Gunung Asepan. Buat Kang Jajang Jalak juga ya, buat siapa lagi nih teh, buat Kang Amtibara dan semua Sobat Maya. Terus juga untuk Bobotoh salam dunia ya, kade hilap cenahnya ngada roa supaya Persib juara. Derah. Kue Bugis jeung samangka hanupis teh Santika. Sami-sami Kang Alam Bolem suka mekar Lembang. Ada Muhammad Satria Esyaka yeuhnya absen heula cina di mana? Di dieu ye. Ada info terbaru rute-rute konvoy Persib juara sina aya atuh ya. Pantunan non ite mahkota Bino Kasih warisan Pajajaran Santika Sari bersih jutawan dan terdepan. Oh my god. Salam cinta spesialnya buat Sobat Maya semuanya. Oke, terima kasih banyak ya Satria Esyaka ya. Ada Kang Rahmat Cijambe, selamat pagi. Halo, Cina Indo Chinese, ha? Apal di mana? Hidup Persib, pokoknya mah Bobotoh dari Jawa Tengah luar biasa ya. Hadir Kang Rahmat di Pasir Jati Cijambe, asli Jawa Tengah tapi resep ke Persib Bandung ya. Salam cintanya buat para Bobotoh, ada Samian Kasep, Cena Teddy Bocil, Kokolim juga, Mas Nur Kasim, Randy Pahmi juga, Sayono ya. Buat Ipin juga, Kang Wawan, buat Dede Miad, spesialnya buat Ar yang ada di Cipei Jateng, sama penyiar idola para remaja aja, asik. Apa ini pantunnya, ucapannya apa, jalan-jalan ke Radio Maya, assalamualaikum penyiar para remaja. Waalaikumsalam, Kang Rahmat Cijambenya. Kirim-kirim karek assalamualaikum ya. Kang Wagon, terima kasih banyak Kang Wagon. Bawa rapia ngikat daun waru, bawa sirip buat ke Cirata. Bahagia dan terharu, Persib juara udah di depan mata. Semoga Allah mengizinkan ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Salam cintanya buat Kang Amtibara, Koswara, Abu Metal juga, Mang Nono. Buat Kang Lukman juga, buat Sri. Buat Mama Shanda, buat Teh Nuis, dan juga buat Teng Sancan ya. Terima kasih banyak nih Kang Wawa Gonzales ya, Kang Wagons, Wagon 98. Terima kasih banyak sudah gabung. Joget Morena, deres. Mama Shanda Caroline di Banjaran, apa kabar Santika? Alhamdulillah diriku baik-baik saja Mama Shanda Caroline ya. Mau pantun dulu, mangga? Ada meri, ada merpati, ke Cihamplas lewat Parigi. Engkau berlari mengejar yang gak pasti, kau ikhlaskan biarkan aku pergi. Kedah nama atuh, kejarlah daku kau kutangkap atuhnya Mama Shanda. Salam cinta katanya buat Santika duluan, moga sehat selalu, amin. Terus juga buat Kang Jajang Rusmana, Agus Oce deh, Abo Metal juga, Bungsu Cika Putihan Diansyah. Buat Febri Acu juga, Teh Imas juga, buat Alam Bolem dan semua Sobat Maya. Spesialnya buat Onyin 123 dan juga buat seragam loreng baret hijau nih ya. Terima kasih Mama Shanda Caroline. Dari Mama Shanda kita menuju ke kompleks Kopassus Batu Jajar. Wow, ini nih ya, kalau tadi Mama Shanda mah baret hijau, seragam loreng, lamun ieu mah seragam loreng baret merah ya nya.

banyak. Nuhun pisan ibu-ibu Persit nuga rilisnya sa kompleks Kopassus Batu Jajar. Assalamualaikum, Santika, waalaikumsalam. Abah hadir di Joget Morena ya, Abah Dadang TCI. Salam cintanya buat Ceng apa nih teh? Oh, buat Santika duluan. Terima kasih banyak. Buat Aki Kanha juga, buat Kang Ayi ya, buat Kang Alam Bolem juga, Teh Nado, buat Kang Jajang Jala, Carmila alias Umi Lila cenanya. Buat semua sobat Maya aja yang lagi dengerin Joget Morena. Oke, terima kasih banyak nih ya buat Abah Dadang di kawasan TCI. TCI teh Taman Cibaduyut Indah teh ya. Oke lah ya. Raihan Rahmadian, terima kasih banyak. Morena cena morningnya Maya, betul sekali. Luar biasa dirimu ya.

0: Maya FM.
1: Ya, tetap Maya Sima, no party.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

Wonder. Masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya. Tinggal berapa menit lagi nih ya, kita menuju ke pukul 9 pagi. Oke, tadi ada yang nanya ada rute terbaru kak, katanya untuk Persib konvoy juara ya. Kalaupun Persib memang meraih gelar juara ketiga kalinya, hat-trick nih ya Sobat Maya Boboto Persib. Terima kasih banyak nih, dikutip dari kompas.com ya. Ini ada rute untuk konvoy Persib Bandung kalau Persib meraih gelar juara ya. Ini konvoy rencananya dimulai dari parkiran barat Gedung Sate pada pagi hari ini. Berbeda dengan konvoy sebelumnya ya, kalau dulu mah finishnya di depan, di ke area Gedung Sate ya. Tapi karena di Gedung Sate sedang ada renov ya, ada pengerjaan perbaikan atau renovasi ya. Nah, ini rute dan waktu konvoy Persibnya akan dimulai dari parkiran barat Gedung Sate di pagi hari ya. Rombongan kemudian akan melintasi Jalan Banda, kemudian Jalan Riau, Jalan Merdeka, terus ke Jalan Perintis Kemerdekaan, masuk ke Jalan Lembong, kemudian menuju ke Jalan Veteran, terus ke Simpang 5 hingga Jalan Asia Afrika nih Sobat Maya. Waktu perkiraannya itu diperkirakan jam 7 sudah mulai siap, sudah mulai berangkat ya. Ya, perkiraan waktu tempuh 3-4 jam nih Sobat Maya. Ini dikatakan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan. Ya, ini Gedung Merdeka dipilih sebagai titik akhir karena dinilai lebih luas dan mampu menampung lebih banyak bobotoh nih Sobat Maya ya. Ya, selain itu juga rute yang dilalui ini juga akan melewati sejumlah kawasan bersejarah di Kota Bandung. Oke. Sudah dikasih sama Santika ya rute-rutenya mana aja ya. Oke, selamat pagi Santika buat Kang Amtibara di kawasan Leles Garut. Salam cintanya mah buat Santika duluan, terima kasih banyak. Terus juga buat Teknis, buat Wagon juga Lukman Baros, buat Bungsu Jajang Jalak ya, buat Dani Memori juga, Agus Oce, Mama Shanda, buat Umi Lila Abo Metal, spesialnya buat Ibu Cici di Kampung Ciakar Kidul Leles Garut. Oke, spesialnya buat Santika aja, nuhun pisan. Ada Kang Ajat di kawasan Sport Jabar Arca Manik nih. Terima kasih banyak sudah selalu gabung di Joget Morena ya, Kang Ajat ya, ayahnya. Salam cintanya mah katanya buat Santika duluan, nuhun pisan. Terus juga buat Sobat Maya semuanya, nuhun pisan Kang Ajat. Kang Lukman Pasar Baru, selamat pagi. Salam cintanya mah buat Teh Andin, buat Teh Nado juga, Mang Nanar, Mas Lesu juga, Deden Cipteng, buat Amtibara juga, Kang Wagon, buat Kang Ari Prabon ya, buat Kang Mansyur juga, Umi Lila, buat Jajang Jalak juga, Abo Metal, buat Ahmad Irwan Garut juga, pokoknya buat semuanya aja, pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya, berani beda berani gaya dera. Nuhun pisan Kang Lukman Pasar Baros, terima kasih banyak. Ini waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi, saatnya Santika harus pamit di gelaran Joget Morena pagi hari ini. Terima kasih banyak. Next nanti kita ketemu lagi di gelaran Joget Morena saban hari Senin sampai Sabtu bareng sama Santika saban hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu. Santika pamit, salam cinta buat semua. Everyday I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

0: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: Indonesia terpopuler. Mantul, mantap betul.
1: Hanya di Maya, hanya di Maya FM.
0: Terminal Musik Maya, tempat ketemunya musik pop Indonesia.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: My FM.
1: Sebab
2: waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu, apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh, pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa penting.
0: Maya FM. Maya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
0: Maya FM.
1: Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Nuperti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: JJS 3

0: 98.9 Maya FM.
1: Facebook Maya FM
2: at 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
4: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
5: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
6: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
0: 98 Maya FM.

0: Notaramte.
1: Valle FM.
2: Streaming Maya FM. www.98mayafm.com.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Maya FM.

Giri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id.

0: Universitas Mandiri Subang. Kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrmaya Febrianti. Ya, 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
0: Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi.

0: Maya Event.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
0: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

0: JFF.
1: Maya FM.
2: Saatnya produk Maya Subang Nuparti.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2058. 2666509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan

0: 7853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Drah. Joget Morena.

0: juga melalui App Store, Google Play, Apple Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, lupa rutin. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan. Maya FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM

Radio. 98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Maya. Apa kabarnya hari ini? Seperti biasa ya, kalau di siang harinya Meli Jamil nemenin sampai dengan jam 3 di Dangdut Asik. Selamat siang juga untuk sobat yang sekarang lagi dengerin lewat streaming kita di www.98fm.com ataupun di Radio PRSNI Jabar.net. Dan tentunya masih tetap di Dangdut Asik, berani beda, berani gaya, derah.

Masih dari kawasan Komplek Kopo nomor 11 Bandung. Selamat siang untuk sobat yang baru saja bergabung bersama Radio My FM Didangdut Asik di edisi hari Kamis 21 Mei 2026. Aduh sobat Maya, tinggal menghitung hari lagi bawa Bandung hajat deh, iya teh, amin. Persiapkan diri sobat Maya, kita ngewar tiket pertandingan Persib. Ada yang udah punya tiket sampai dengan sekarang atau lagi berburu juga? Aduh, pokoknya mah siapin bajunya, siapin kaos kebanggaannya, benderanya, orang hajat deh, wah iya teh, ahih. Tapi dah kumaha tuh sobat Maya ya, kumaha tak kumaha? Aku mah engkewe pokona mantong takabur helanya pamali cenah. Sobat Maya, Meli Jamil buka di request salam-salamnya di sidang Dut Asik hari ini ya. Rada deg-degan tinggal menghitung hari menuju hajat-hajat deui kita teh. Ayeuna mah dangdut asik heula we bersama Meli Jamil ya sampai dengan jam 3 nanti. Request salam-salam di WhatsApp Radio Maya di 0877 7080 9898. Stay tune di Dangdut Asik. Derah.

0: Mandiri Subang, Jalan Marsinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: Maya FM.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM. Maya FM.

98.5 FM Bandung, berani beda berani gaya, goyang nasi padang pakai sambal rendang sama orang Minang. Jadi kalau aku sobat Maya nih ya, sekarang lagi dengerin dangdut asik, terus makan siangnya pakai nasi padang, udah cocok banget lagu dari Duo Anggrek ya, goyang nasi padang ya. Tapi jangan sampai sobat Maya makan nasi padangnya sambil bergoyang ya. No ayah bisik kesedak besti. Jadi kalau misalnya lagi makan mah ya nikmatin aja, nggak usah sambil goyang-goyang ya. Kalau goyangin jempol kaki boleh lah gitu ya, atau jempol tangan bisa. Yang penting mah jangan sampai nggak geol, nggak gitek ya. Soalnya kalau misalnya lagi makan mah bisi tersedak begitu. Atau selamat siang untuk sobat Meng, sekarang lagi makan siangnya pakai nasi padang, pakai nasi warteg, pakai pakai nasi masakan Sunda, apapun itulah pokoknya mah. Sobat Maya bebas siang harinya mau makan siangnya pakai apa, yang pentingnya mah dengerinnya Radio Maya aja ya. Selamat siang juga untuk sobat Maya yang sekarang lagi stay tune lewat streamingnya di www.98mayafm.com ataupun di Radio PRSSNI Jabar.net ya. Aduh, ini juga ada semrewing-semrewing yang lagi masak seblak. Alah meni sengit kayaknya. Tapi sobat Maya bener sih, siang hari kayak gini mah enaknya cari yang pedas-pedas, cari yang seger-seger ya biasanya. Kalau misalnya kita nih para perempuan-perempuan biasanya nyari yang seger ya. Tapi kalau misalnya para lelaki-lelaki mah carinya yang diseruput alias dicikopian heula bari menikmati sebatang kehidupannya. Biasanya mah kitunya. Tapi kalau misalnya sobat Maya nih sekarang teh Mel, aku mah lagi ngehulang, lagi ngelonjorin kaki, ah cara rangkel sok atuh sayang ya. Jangan lupa juga sobat Maya selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya, buat sobat Maya muslim sok atuh sekarang mah sambil diemnya ya. Request salam-salam barengan sama Meli Jamil atuh yuk di 087778098 ya. Sekali lagi sok di WhatsApp-nya Radio Maya dicatat ya, 087 7080 9898. Sobat Maya mohon air boleh di 022-5441-3928, nanti Meli Jamil angkat di interval yang kedua ya. Selamat siang buat Akvan Taman Giri Mukti yang lagi stay tune di 98 Maya FM. Terima kasih banyak Akvan Ferlistianto ya, yang pengen request lagunya Evita Mala Rembulan Malamnya, boleh ya. Tenani Memori di Cicahem apa kabarnya, pengen request lagunya Cinta Berawan dari Rita Sugiarto. Salamnya untuk Mama Dini, buat Mama Dina, Mama Angga, Kinew Kircon, Amtibara, Wagon, Agus Oce, Arif Gudabaya, Kang Ai, Akikan Hapa Kosasi, spesialnya buat Jajang Jalak aja ya. Buat Teh Meli, semoga sehat selalu, happy terus ya Teteh, terima kasih. Ada juga si Ganteng Kalam dari kawasan mana Kang Wagon, Teh Meli Jamil, lupa deh, perasaan waktu itu sering dikasih tahu, poho deh-nya. Pokoknya mah pengen request Kang Wagon semua satu hati sampai mati aja ya. Salamnya buat Amtibara, Koswara, Mang Nono, Kang Lukman, Sri, Mama Sanda, Tenis, Nani Memori, spesial buat Mel Jamchan aja, Hanupis.

0: MyFM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. No party. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Maya FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat.

0: Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparuntik, persembahan Klinik Mandiri Medika. Saatnya Sobat Maya sebab Nuparuntik.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu, apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh, pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
3: Maya FM.

98.5 FM Bandung, berani beda berani gaya. Dari Dul Sumbang featuring dengan Nini Karlina ya, Sobat Maya di siang harinya, namanya Sobat Maya yang masih beristirahat di jam siangnya. Dan tentunya request salam-salam masih Meli Jamil buka ya, di 0877-7080-9898. Selamat siang buat Kineo Kirichon, lagi stay tune di 98 Maya FM. Terima kasih banyak yang pengen lagunya dari Evita Mala, Teman Biasa, nanti Meli Jamil play ya. Pokoknya mengirim salam buat Aung Asga, Aki Kanha, Diansa, Aichi Gadung, Koswara, Umi Lami, Nado, Nani Memori, Imas Jua. Spesial buat Mel Jam aja, penyiar pujaan bikin greget. Sehat selalu ya, terima kasih. Ada Abang Dadang di TCI juga lagi stay tune di 98 Mai FM ya. Mau kirim salam buat Aki Kanha, buat Kang Ai, Nado, Kang Alan Bolem, Carmila alias Umi Lami ya, buat Kang Jejang Jalak, Mas Anda, buat Sobat Maya semuanya aja ya. Dan tentunya Sobat Maya, tepat di jam 1 kita akan menyimak informasi Jabar Now di edisi hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Dangdut Asik Derah.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Di antaranya apabila si korban itu tidak mau menyalurkan hasratnya, nah itu si korban itu mengalami kekerasan.
3: Melihat geografis kan ketinggian, jadi ada yang longsor, ada juga yang roboh karena tidak bisa menahan derasnya air hujan.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai longsor dan luapan Kali Cijurai putus akses jalan nagrak Logi Kaum di Kuningan. Warga minta perhatian pemerintah. Selain penanganan hukum, pemulihan kondisi psikologis santriwati korban dugaan asusila jadi perhatian Pemkab Garut. Polisi bakal sanksi tegas bobotoh yang langgar aturan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Empat rumah di Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor mengalami kerusakan akibat longsor setelah hujan deras mengguyur wilayah itu. Material longsor dan pohon bambu yang tumbang menghantam atap dan tembok rumah warga.
5: Tim Destana Pasir Jambu bersama TNI dan Polri langsung melakukan evakuasi dan membersihkan material longsor di lokasi kejadian. Satu rumah yang mengalami kerusakan parah terpaksa dikosongkan dan penghuninya diungsikan ke tempat yang lebih aman. Salah satu warga menyebut longsor terjadi setelah hujan deras.

0: mengguyur kawasan tersebut sejak Senin sore.
1: Ya, Umi ngeliat ini dulu, ini jam 10, Umi jam 11. Cuman Umi lagi tidur, kaget. Umi apa lemes gitu dan nokok. Umi kayak sekarang nih nyati mah dan gigi dia langsung takut ini. Nah, itu adalah bagian Umi main ke bawah itu
0: Pohon bambu di tebing sungai tiba-tiba longsor dan menimpa bagian dapur rumah warga. Setelah kejadian, warga segera melaporkan peristiwa tersebut kepada petugas Babinsa dan tim Destana yang langsung datang ke lokasi.
2: Itu di tempat kami telah terjadi beberapa bencana, Pak, karena melihat geografis di wilayah Pasir Jambu ini kan ketinggian. Jadi ada yang longsor, ada juga yang roboh karena tidak bisa menahan derasnya air hujan. 4 rumah, Pak. 2 rusak berat, yang 2-nya rusak ringan.
0: Hingga saat ini tim gabungan masih melakukan pendataan terhadap warga terdampak. Petugas juga mengimbau warga yang tinggal di kawasan tebing rawan longsor agar meningkatkan kewaspadaan saat hujan deras turun.
3: Akibat banjir, infrastruktur vital berupa jalan penghubung antara desa Sedong Kidul dan desa Karangwuni amblas dan putus sepanjang 40 meter. Terlihat longsoran dan retakan jalan yang semakin menyempit akibat tergerus arus deras sehingga membuat akses transportasi masyarakat lumpuh total. Peristiwa ini mengganggu akses utama warga yang menghubungkan sejumlah wilayah di Kecamatan Sedong hingga Kabupaten Kuningan.
4: Selain mengikis badan jalan, luapan air juga sempat masuk ke pemukiman warga di sekitar lokasi terdampak. Sekretaris Desa Karangwuni, Febi Apriyadi Habi, menjelaskan hujan deras mulai turun sejak selepas sholat isya hingga menjelang tengah malam. Pemerintah desa bersama unsur Muspika dan instansi terkait langsung melakukan koordinasi penanganan darurat di lokasi bencana. Petugas gabungan dari PUPBWS, Polsek, Koramil, serta pihak kecamatan telah turun ke lokasi untuk melakukan penanggulangan sementara agar akses jalan tetap dapat dilalui, khususnya kendaraan roda 2.
5: Tadi malam intensitas hujan itu cukup deras, Pak. Kurang lebih pukul 6:30 sampai jam 7 itu sudah mulai hujan. Air dari Kali Cijurai itu meluap, Pak. Dan karena dengan tekstur tanah di sini labil, nah sampai terjadi seperti ini. Bahkan ini bukan titik pertama, Pak. Ada juga titik berikutnya itu bahkan berdampak sampai masuk ke rumah warga air itu. Dan terus untuk penanggulangan sementara itu sudah kita lakukan tadi dengan teman-teman dari PU, PBWS, berikut dengan Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, dengan Pak Kecamatan. Itu kami sudah koordinasi, Pak, terkait penanggulangannya nanti. Dan alhamdulillah respon cepat. Kita sekarang sedang menunggu dari PBWS Kabupaten Cirebon untuk penanggulangan lebih lanjutnya, Pak.
4: Menurut Febi, jalur tersebut merupakan akses vital masyarakat karena menjadi jalur tercepat penghubung warga Sedong dan wilayah Kuningan menuju pasar maupun pusat aktivitas ekonomi. Pihak desa berharap pemerintah kabupaten maupun provinsi segera memberikan perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur di wilayah tersebut, terutama perbaikan akses jalan dan penanganan permanen di area rawan longsor dan banjir. Hingga kini, warga dan petugas gabungan masih bersiaga sambil menunggu langkah penanganan lanjutan dari pihak terkait.
3: Pemkab Garut telah menyiapkan langkah secara menyeluruh guna menangani kasus dugaan tindak pidana asusila yang menimpa santriwati di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Samarang.
6: Penanganan tak hanya berfokus pada proses hukum, namun juga pada pemulihan kondisi psikologis korban. Penegasan disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KB P3A Kabupaten Garut, Yayan Waryana. Yayan menjelaskan korban telah ditempatkan di rumah aman UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA untuk asesmen oleh psikolog bagi anak maupun ibunya. Sebelumnya, Polres Garut juga telah menyelidiki terkait laporan kasus orang santriwati yang menjadi korban tindak asusila yang diduga dilakukan oknum pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Samarang. Saat memberikan keterangan kepada polisi, korban didampingi kuasa hukum Aditya Kosasih. Aditya menyampaikan kasus asusila terungkap setelah korban bercerita kepada orang tua teman sesama santriwati di pondok pesantren yang kemudian diberitahukan kepada orang tua korban hingga akhirnya orang tua korban melapor ke polisi dengan pendampingan kuasa hukum.
7: Jadi pengakuan korban juga ini terjadi kekerasan. Di antaranya apabila si korban itu tidak mau misalkan menyalurkan hasratnya misalkan. Nah itu si korban itu mengalami kekerasan. Nah ini untuk kejadiannya sendiri menurut korban ini sudah 1 tahun. Hanya saja kita baru mengetahui kejadian itu pada hari Kamis kemarin. Kalau laporan kemarin Sabtu tanggal 16. Korban mengalami trauma berat dan sudah kita lakukan untuk konseling, pengobatan.
6: Diketahui, kabar dugaan asusila di lingkungan pesantren itu sempat beredar di masyarakat. Sabtu 16 Mei malam lalu, warga mendatangi lokasi pesantren di wilayah Samarang, Garut. Dan video viral yang diunggah sejumlah warganet memperlihatkan detik-detik seorang laki-laki berinisial AN 45 tahun yang disebut

Disebut sebagai pimpinan pondok pesantren yang diduga melakukan perbuatan tak senonoh terhadap seorang santriwatinya digelandang petugas kepolisian menuju mobil patroli. Di tengah kerumunan warga yang tampak marah, terdengar teriakan yang menyebut dugaan tindakan cabul yang dilakukan AN. Situasi bahkan sempat memanas dan nyaris tak terkendali. Namun aparat kepolisian bergerak cepat untuk mengendalikan massa agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, sedikitnya 3.000 personil aparat gabungan disiagakan dalam pertandingan terakhir antara Persib Bandung melawan Persijap Jepara yang akan digelar di Gelora Bandung Lautan Api Sabtu 23 Mei.
2: Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan, dalam pertandingan penentu itu pihaknya mengerahkan banyak aparat keamanan, steward, serta unsur lainnya. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi membludaknya supporter dan euforia kemenangan.
3: Kita akan mempertebal pengamanan, kita akan nambah jumlah steward, kita akan nambah jumlah pengamanan di beberapa titik ring. Itu kan butuh biaya tambahan. Otomatis ada kenaikan tiket yang memang digunakan untuk penambahan beberapa keamanan yang kita butuhkan.
2: Sementara itu, Karoop Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Laode Aris Fatar mengatakan, petugas akan melakukan pemeriksaan ketat terhadap seluruh penonton, termasuk pengecekan tiket dan barang bawaan, guna mencegah masuknya benda-benda berbahaya ke area stadion. Polisi bersama panitia pelaksana dan kelompok boboto juga telah menyepakati sanksi tegas bagi penonton yang melanggar aturan, yaitu jika penonton kedapatan dalam pengaruh minuman keras atau membawa barang berbahaya seperti flare dan benda-benda yang bisa dilempar, maka petugas akan mengambil tindakan tegas berupa pencabutan hak menontonnya meski yang bersangkutan telah memiliki tiket menonton.
4: Bahwa ketika ada yang tertangkap, ada yang diketahui, ada yang didapat, yang pertama tentu bawa minuman, ya, sudah minum di luar, kemudian mabuk datang masuk menonton. Yang kedua tentu barang-barang berbahaya, membawa flare tentunya itu salah satu barang berbahaya, dan barang-barang lain yang bisa digunakan untuk melempar. Ini kita akan lakukan tindakan tegas mencabut hak nonton yang bersangkutan. Jadi kalau ini kita dapat, kita tangkap, ini kita akan cabut hak nonton mereka, sudah tidak punya kesempatan untuk masuk nonton dengan tiket yang sudah ada.
1: Peresmian proyek wisata air Kalimalang di Kota Bekasi resmi ditunda dari jadwal semula pada Mei menjadi Agustus 2026. Penundaan dipicu oleh kondisi ekonomi makro, salah satunya melemahnya nilai tukar rupiah yang menyentuh angka di atas Rp17.000 per dolar Amerika Serikat.
5: Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi Idi Susanto mengungkapkan, progres pembangunan saat ini baru mencapai 40%. Hambatan utama bersumber dari lonjakan harga minyak dunia yang memicu kenaikan harga material bangunan, sehingga jadwal pengerjaan menjadi agak molor. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa progres pembangunan di lapangan tetap berjalan berdasarkan desain perencanaan. Target penyelesaian total proyek ini memang membutuhkan waktu sekitar 1 tahun 2 bulan sehingga sisa waktu yang ada dinilai masih aman.
6: Dari schedule awal memang ada molor, karena kan minyak dunia pada naik, material udah pada naik, dan tapi tetap berjalan. Sudah ada molor dikit.
7: Molor berapa bulan nih, Pak?
6: Kita lagi ngecek schedule mereka yang terbaru nih. Kita lagi diskusi
7: dulu. Ini berapa persen berarti progresnya?
6: Sebenarnya kan jembatannya JPO 2 sama jembatan 1. Itu kan udah 40%-an lah jembatannya ya.
5: Ini menyebut Pemkot Bekasi tetap optimis dalam menghadapi tantangan ekonomi tersebut. Kehadiran wisata air Kalimalang diharapkan mampu mendongkrak pendapatan daerah sekaligus memberikan citra yang lebih positif bagi Kota Bekasi di masa mendatang.
1: Masyarakat Kota Sukabumi mendapatkan berkah istimewa menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Sapi kurban bantuan kemasyarakatan Banmas dari Presiden Prabowo Subianto resmi dikonfirmasi telah siap untuk disembelih. Sapi raksasa jenis simental yang diberi nama Predator itu menjadi sorotan karena bobotnya yang fantastis mencapai 1 ton 170 kg.
8: Pemerintah Kota Sukabumi memastikan hewan kurban tersebut dalam kondisi sangat sehat dan telah melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan hewan yang ketat. Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sapi kurban dari Presiden tahun ini dilakukan dengan sistem bergiliran guna memastikan pemerataan manfaat bagi warga di berbagai wilayah di Sukabumi.
9: Sapi yang dikasih oleh Presiden kita Prabowo Subianto beratnya 1 ton 117 kg atau 1,117 ton. Dan tadi sudah saya lihat dan insya Allah akan dipotong di pondok pesantren di Gunung.
10: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Masih di kawasan komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Tadi kita sudah menyimak ya informasi Jawa Now di edisi hari Kamis 21 Mei 2026. Balik lagi sama Meli Jamil. Interval yang kedua, ada yang mau on air? Nanti Meli Jamil angkat ya, di 022 5441 3928. Di 022 5441 3928. Request salam-salam lewat WhatsApp Radio Maya masih Meli Jamil buka juga. Stay tune terus di Dangdut Asik. Dera.

0: FM.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Siapa yang di sini tua-tua makin tua-tua makin trendy. Jangan mau jadi tua-tua keladi ya, tapi makin tua harus makin trendy ya, makin enggak gaya. Jadi kalau misalnya nih ada orang tua yang makin tua tuh mengekspresikan diri dengan cara positif, misalnya pakai pakaian yang tetap bagus ala-ala anak muda. Jangan dijulitin, hey, mereka sedang menikmati di mana masa mereka sudah menyelesaikan tugasnya ya untuk membesarkan anak-anaknya. Jadi anak-anaknya udah punya kehidupan sendiri ya, dia tetap melanjutkan kehidupannya dengan tanpa ada beban apapun gitu ya. Jadi kalau misalnya nih yang Sobat Maya ngelihat ada geng ibu-ibu, misalnya ada kelompok ibu-ibu gitu ya, berseragam terus selfie-selfie liburan ke sana, beringkad itu, beringkad dia ya. Jangan dijulitin, Besti. Kebayang ya, mereka sudah membesarkan anak-anaknya puluhan tahun gitu ya. Terus anaknya sudah punya kehidupan sendiri dan dia sudah tidak membesarkan siapapun lagi ya, sudah bebas tugasnya. Tinggal menikmati hidup di usia senjanya, udah biarin aja, enggak usah dijulit-julitin ya. Yang penting mah ketika kita tua sehat ya, punya bekal buat menikmati hidup. Udah, jangan dijulitin, Besti ya, karena setiap orang itu punya caranya masing-masing untuk menikmati hidup. Wes ya. Lanjut lagi ya, Mary Jamil mau nyapa Sobat Maya di WhatsApp-nya Radio Maya di 0877-7080-9898 ya. Ada Jajang Jalak yang pengen lagunya Tajamnya Karang, siap nanti Mary Jamil play ya. Kirim salamnya buat Mary Jam duluan, buat Mama Sanda, Mama Vita, Mama Dina, Umi Lila, Imas Jua, Teh Imas Jemajalaya, Agus Oce, Mang Nono, Kang Ai, Kang Mansur, Febri Acu, Amtibara, Abo Citarum, spesial buat Teh Nani Memori aja. Thank you. Ada yang udah gabung bersama Mary Jamil, si cantik Mama Dini di kawasan Lembang, yang lagunya Mary Jamil sudah play dari Lesti Kejoranya ya. Mau kirim salam buat Mary Jam cantik aja bareng semua bareng keluarganya, semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Thank you, Mam. Febri Acu, si pejuang cinta dari kawasan Banjaran, yang pengen lagunya Secangkir Kopi. Aduh, teteh meni panas abis nganter ade cuci darah. Syafakallah ya buat adenya Kang Febri Acu ya, semoga segera diberikan kesehatan ya. Kang Febri, sok atu kopi, secangkir kopinya pakai es, gram merah dan segar ya. Lanjut lagi yang udah gabung bersama Mele Jamil, ada si cantik Nia Cipageran. Kemana aja Teh Nia? Meni asa kangen ya, Teh Nia Cipageran baru muncul lagi ya. Teh Meli, apa kabar? Alhamdulillah baik sayangku. Teh Nia ya, lagi stay tune di 98 My FM, terima kasih banyak ya. Pengen request lagunya Gadis Kalimantan, nanti ku Mary Jamil di play ya. Pokoknya mah kirim salam silaturahminya buat Sobat Mai aja yang lagi pada mantengin. Thank you. Neng Meljam lapor Marga Asih Nagok, laporan selesai, siap laporan diterima orang Marga Asih nuju naon ya. Ada juga Pak Kosasi di Bojong Citepus yang pengen lagunya Termenung dari Imam S. Arifinnya ya. Mau kirim salamnya buat Kang Agus Oce, Kang Roheng, Kang Adam di Sayati, Kang Jajang Jalak, Mama Angga, Teh Nani Memori, Teh Eti di Cimahi, Umi Lila, Mama Dini, Pooneng. Pokoknya buat Sobat Maya semuanya aja ya. Si Ganteng Kalam dari kawasan Leles Garut, siapa lagi kalau bukan Amtibara yang pengen minta lagunya yang lain atau ya cus. Ganti lagunya ya, kirim salam buat Neng Meli, selamat tugas, buat Wagon, Imas Jua, Bungsu Agus Oce, terus juga Lukman Barus, Dalan Bolem, Abo Metal, Nani Memori, Jajang Jalak, Mama Dini, Umi Lila, Mama Sanda, spesial buat Sobat Maya semua ya dari Amtibara salamnya.

0: Maya FM.
1: Rahasia sebetulnya sebab Nuparti.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 3, 2, 1. Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. No parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi.

kendaraan Sobat Maya, dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Maya FM.

Ape apa? Sobat Maya udah mau nelpon. Ape apa sobat? P-nya mana? P-nya mana? Mel P-nya mana? Enggak ada. Ape apa? Pada nunggu mau on air. Tak kudengar gitu berannya depan ape samanya. Lanjut lagi sobat Mempeng, Jimmy buka line on air dulu di 0225 4431 3928. Buat sobat Mempeng pengen on air boleh sok langsung Meli Jamil tunggu ya di 0225 4431 3928. Tehnia di Cipageran ya, gadis manis Kalimantan sudah Meli Jamil play. Tentunya masih tetap setia di Dangdut Asik. Selamat siang juga buat sobat Mempeng baru saja bergabung di streaming kita ya di 98mfm.com ataupun di radio prssnijabar.net yang lagi dengerin lewat aplikasi Radio Maya juga. Terima kasih banyak ya. Lanjut di 0225 4431 3928. Buat sobat Mempeng pengen on air boleh Meli Jamil buka di 022, masukkan dulu kode areanya 5441 3928. Selamat siang buat Kang Adam Linggahara Sayati yang lagi stay tune sambil ngerjain kerjaannya ini teh. Aduh, semangat atuh ya Kang Adam ya. Kang Adam, kalau lihat foto profil Kang Adam mah asa ingat suaminya Inul Daratista nya. Menggoda ya. Persatuan suami berkumis manis ya. Kang Adam Linggahara Sayati, Teh Meli pengen request lagunya Bertaruh Rindu dari Siti KDI ya. Mau kirim salam buat Umi Lila, buat Tenado, Kang Wia Gatsu, Kang Lukman, Baros, Kang Agus Oce, Wagon, Pak Kosasi, Kang Roheng, Abah Dadang TCI, Nenek Putri, Kang Iyu, spesial buat Teh Meli Jamil aja bareng keluarga tercinta ya. Nun, pokoknya mah berani beda, berani gaya dar aya. Ada lagi juga bestie aku dari kawasan Pasar Baros, lagi stay tune di Dangdut Asik. Kang Lukman, ay jam segini lapaknya masih buka enggak di Pasar Baros atau udah tadi jam 12, ada yang jam 12, ada yang jam 2, kemudian ada yang jam 3 gitu ya. Kalau di Pasar Baros teh tutup jam berapa sih pasarnya? Aku orang Baros tapi udah gak pernah tuh ya ke pasar siang-siang, jadi gak taunya tutupnya jam berapa di sananya. Teh Meli mau kirim salam aja. Ini ada salam dari Kang Lukman Pasar Baros buat Kang Suryadi, buat Andin, Teh Nado, Mang Nanar, Mas Lesu, Deden Cipteng, Anti Bara ya. Terus juga ada Wagon, Ari Prabon, Kang Mansur, Umi Lila, Jajang Jalak, Abu Metal, Ahmad Irwan Garut.

0: pokoknya mah pilih radio, pilihnya Maya, berani beda, berani gaya, dar hatur nuhun. Teh Meli sudah belanja belum baju Persib? Aira, amanernya. Jika sobat Maya ya, lamun bulan sekarang makan Lebaran Idul Adha ya, insya Allah ya minggu depan ya. Jadi kita mah apa namanya hari besar teh di bulan Mei teh ayah dua umurannya. Aduh, ajat deh wae cina, jangan Lebaran aja atau Teh Mel cina Persib main ge Persib menang ge hajat kudu meser acuk baru cina. Oh atau sok buat sobat Maya yang belum belum punya baju Persib atau pengen beli baju Persib terbaru masuk aja sok sok singgara rada milik ya kali-kali atau meni. Lanjut Pilih Jamil angkat line on air dulu. Ada siapa? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dangdut asik.
1: Dangdut asik asiknya radio Maya berani beda berani gaya dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Umi.
1: Iya cantik.
0: Umi lagi apa Umi?
1: Lagi dengerin yang cantik.
0: Umi mau ikut konvoi enggak nanti Umi?
1: Ah rarindu atuh.
0: Meni asa harerin gitu nya. Mending mah di rumah we nya ikut support teh.
1: Teriak-teriak.
0: Kita mah kita mah nunggu di pinggir jalan deket rumah we ya menyambut para boboto yang ngaliwatnya. Ya udah tuh Umi Lila pengen apa requestnya?
1: Semoga di lagi kompoi teh jangan hujan pokoknya.
0: Iya ya, semoga teu hujannya.
1: Kita bahagia kan
0: semuanya. Betul, jangan ayah nurusuh oge okay.
1: Jangan ayah nurimu.
0: Benar
1: juga repot.
0: Betul.
1: Jangan kayak gitu, kita kan sayang sama Persib.
0: Benar.
1: Kita harus baik-baik konvoinya, oke?
0: Okay? Oke, siap. Tuh dengerin ya, dari Umi Lila tan cina dinasehatin. Ya udah Umi pengen apa requestnya?
1: Kicau udah belum?
0: Belum, boleh. Buat siapa kirim salamnya?
1: Kicau manisnya buat yang cantik jelita, penyatu jam hatiku. Sehat-sehat, sukses terus, bebek.
0: Amin, sayang. Buat siapa lagi?
1: Tadi teh Kang Antibara ya?
0: Antibara,
1: makasih. Lalu, Kinel. Tehajanado. Ah, Mansur. Teh Ratu Engak. Nenek Putri, Kang... Itu ya? Mang Antibara udah Mang Nonot, Mang Manis, Kang
0: Yansa. Ya orang marga asih cina asik Umi Lila on air, langsung WhatsApp.
1: Itu yang Agus Oce ya.
0: Benar.
1: Lalu Kang Agus Oce, terus yang Jakarta teh Jainal Aris, terus si penebar Lope, Buat Minut. Febri Asih udah ya.
0: Spesial we langsung. Rasa. Buat siapa?
1: Spesial penyiar pujian hatiku yang cantik jelita.
0: Lukman Pasar Baros sudah tadinya?
1: Belum.
0: Itu.
1: Lukman Pasar Baros.
0: Ya Ketuk sudah tuh. Makasih Ketuk Umi. Pilih radio.
1: Pilih radio, pilih Maya mantap lagu-lagunya berani beda.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung, kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot dan Polrestabes Bandung siapkan dua skenario pengamanan Persib. Bobotoh tanpa tiket jangan memaksakan diri ke stadion. Daya tampung sekolah di Jawa Barat mencapai 100% lebih. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kelas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung sudah mempersiapkan dua skenario pengamanan, yaitu pengamanan jika Persib Bandung menang dan meraih juara pada tahun ini, serta skenario kedua pengamanan jika Persib Bandung kalah dan gagal meraih juara. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, jika Persib keluar sebagai juara, maka konvoi kemenangan tersebut akan mengikuti rencana yang sudah disepakati bersama Wakil Gubernur Jawa Barat. Farhan menambahkan sudah berkoordinasi dengan Kapolrestabes Bandung untuk menjaga situasi keamanan di Kota Bandung tetap kondusif.
2: Satu, insya Allah mudah-mudahan ya Allah kita diberi rezeki lagi oleh Allah untuk jadi juara. Maka konvoynya ikut hasil rapat dengan Wagub yang kemarin. Tetapi bagaimanapun juga ada skenario tetap dijaga apabila tidak sesuai harapan. Katakanlah kita kalah, Borneo menang. Maka tetap harus ada antisipasi agar ekspresi kekecewaan tidak kemudian menjadi sebuah terus-menerus.
1: Sementara itu secara terpisah Kapolrestabes Bandung, Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan jajarannya siap mengamankan dua hajat besar, yaitu pertandingan penentuan antara Persib Bandung melawan Persijap Jepara di Gelora Bandung Lautan Api, dan juga konvoi seusai pertandingan dan konvoi kemenangan Persib Bandung.
3: Rencana pengamanannya, kemudian personilnya sudah dihitung, kemudian logistik dan segala perlengkapan sudah kami siapkan, kemudian harapannya tentu kepada Boboto ataupun para pendukung Persib dapat berpartisipasi menjaga keamanan dan ketertiban.
1: Manajer Persib Bandung Umum Mukhtar meminta para pendukung atau bobotoh tidak memaksakan diri datang ke stadion jika tidak memiliki tiket saat Persib Bandung menghadapi Persijap Jepara di Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 23 Mei 2026. Jika hasil pertandingan tuan rumah menang atau imbang, maka Persib menjadi juara, sekaligus meraih hat-trick atau 3 kali juara berturut-turut kompetisi sepak bola kasta tertinggi di tanah air. Umuh yang juga komisaris Persib khawatir penonton akan membludak melebihi kapasitas stadion yang berujung pada sanksi dari PSSI. Umuh berharap para bobotoh lebih dewasa untuk menyaksikan Persib di rumah saja, tanpa harus datang ke stadion dengan alasan ingin ikut pawai kemenangan.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118 tahun 2026 tingkat Kota Bandung menjadi momentum pemerintah Kota Bandung meluncurkan sejumlah aplikasi atau program. Usai memimpin upacara Hardiknas di Balai Kota pada Rabu 20 Mei 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan aplikasi yang diluncurkan adalah sipisan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil berupa layanan admin duk khusus untuk memudahkan warga disabilitas dan lansia yang tidak bisa mobile termasuk warga yang dalam keadaan sakit. Sedangkan aplikasi lainnya adalah Karasa Sirkular sebagai program penguatan ekosistem pengelolaan sampah berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan Buruan Sae dan Dapur Sehat Atasi Stunting.
5: Nah, untuk layanan Dukcapilnya maka diterapkan aplikasi Sipisan menggunakan teknologi Google Form dan prosesnya semua serba online dan nanti akan diterima di perangkat ya, dalam bentuk aplikasi. Identitas kependudukan digital. Itu nomor satu. Nomor dua, Karasa Sirkular ini adalah sebuah bentuk pematangan ekosistem program pengelolaan sampah di wilayah. Hasilnya berupa kompos dan medium tanam lainnya dimanfaatkan oleh Urban Farming Buruan Sae, yang mana hasil panennya kemudian dimanfaatkan oleh Dapur Sehat Atasi Stunting. Nah, ini adalah satu wilayah. Tujuan utamanya adalah bukan langsung memberikan nilai tambah ekonomi, tapi sistemnya jalan dulu. Ketika sistemnya sudah jalan, baru kita akan bisa menghitung skala ekonominya.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjamin semua lulusan SMP sederajat di Jawa Barat bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik SMA, SMK maupun madrasah aliyah. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 tingkat SMA sederajat di Jawa Barat tahap pertama akan dilaksanakan pada 29 Mei hingga 8 Juni dan tahap kedua mulai 30 Juni hingga Juli 2026. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Purwanto mengatakan, daya tampung sekolah SMA sederajat negeri dan swasta di Jawa Barat mencapai atau 109% dari jumlah lulusan SMP sederajat di Jawa Barat.
6: 826.996 lulusan SMP MTS sesungguhnya kalau mau melanjutkan itu insya Allah tertampung baik di negeri maupun di swasta. Jumlah daya tampung kita itu ada 909.183. Negerinya ada 363.067 dan swasta ini daya tampung sebesar 546.116.
1: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengharapkan pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 ini tidak ada lagi kegelisahan dari para orang tua siswa. Erwan juga mengajak kepada seluruh jajaran pendidikan yang ada di Jawa Barat untuk lebih semangat dalam melayani dan penuh empati.
7: Memang setiap tahun, setiap penerimaan murid baru selalu terjadi polemik, selalu terjadi menjadi kegelisahan masyarakat. Tetapi insya Allah dengan ditandatangannya komitmen bersama ini dan juga keseriusan pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, kita perbaiki terus sistem penerimaan murid baru ini sehingga betul-betul meminimalisir hal-hal yang membuat masyarakat gelisah.
1: Para pedagang kaki lima atau PKL di Jalan Ahmad Yani atau kawasan Cicadas, Kota Bandung, sudah mendapatkan pemberitahuan sebelum dilakukannya pembongkaran terhadap lapak mereka. Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat, Tulus Afiandi, mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan pemerintah Kota Bandung terkait rencana penertiban PKL di kawasan Cicadas jauh hari sebelumnya. Tulus menduga informasi pembongkaran tersebut terlambat sampai kepada para pedagang, sehingga mereka merasa tidak ada pemberitahuan sebelumnya.
8: Dari Kota Bandung kan sudah disampaikan ya, pemberitahuan-pemberitahuan. Memang biasanya rantai untuk mencapaikan informasi sampai ke bawah itu yang sering terjadi. Tapi kalau bagi kami kan, ini sudah dilaksanakan oleh Kota Bandung dan pelaksanaannya akan dilaksanakan untuk hari ini. Dan hari ini pedagang mungkin masih ada beberapa yang barang-barangnya ada. Jadi barang-barang ada nanti akan mereka bersihkan. Jadi mereka minta waktu satu hari ini. Gitu. Karena memang ada tadi kita juga bijaksana, semuanya ada yang sudah siap-siap dagang.
9: Saatnya bagi komunitas game di Bandung. Mari bergabung dalam kegiatan inspiratif bertajuk Patra Komala Coffee Club X Game Dev Bandung dengan tema Building Games Efficiently Code Pipelines and Tech. Kegiatan ini menghadirkan pembahasan seputar pengembangan game secara efektif dan profesional. Melalui forum ini, peserta berkesempatan menambah wawasan, memperluas jejaring, serta bertemu dengan para pelaku dan komunitas industri kreatif digital. Terbuka bagi komunitas game yang memiliki minat terhadap perkembangan industri game dan teknologi kreatif. Catat tanggalnya 22 Mei 2026, Patra Komala Coffee Club X Game Dev Bandung dengan tema Building Games Efficiently Code Pipelines and Tech. Mari bersama mendukung tumbuhnya ekosistem industri kreatif digital di Kota Bandung. Update terus informasinya di Instagram @patrakomala.bandung dan untuk beragam informasi pariwisata Kota Bandung, follow juga @tic.bandung.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
10: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

98.5 FM Bandung, berani beda berani gaya. Sobat Maya, tadi kita sudah menyimak informasi kelas Bandung di edisi hari ini. Balik lagi sama Meli Jamil ya, di interval yang ketiga. Line on air, boleh Meli Jamil buka deh di 022-541-3928. Tunggu ya, stay tune terus di Dangdut Asik. Darah.

0: Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya
2: Event. SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

0: Kicau, kicau mania. Meli Jamil masih berkicau, nemenin sobat maya semua. Kalau Ndar Boy Gang mah kicau manianya burung ya. Kalau Meli Jamil mah kicaunya kicau berkicau alias cuap-cuap di udara ya. Nemenin sobat maya dan tentunya selamat siang yang baru saja bergabung bersama Radio Maya FM yang sekarang lagi mantengin di dangdut asik. Meli Jamil langsung angkat line on air dulu. Ah, ada siapa? Halo. Halo, dangdut asik.
1: Asiknya musik dangdut, Deo Maya, Dera.
0: Dera, siapa nih?
1: Sama orang Jala Karupat.
0: Kang Jajang?
1: Iya.
0: Kang Jajang, ID Jala Karupat banyak perubahan stadion?
1: Enggak ada.
0: Itu suka ada pasar ini enggak sih, dadakan pasar minggu ya?
1: Iya.
0: Oh iya, itu tiap hari minggu ada?
1: Ada.
0: Atau enggak ramen tuh yang jualan di sana jajanan atau apa
1: rame
0: gitu?
1: Ramen atuh.
0: Oh iya, ayo aku udah bertahun-tahun enggak ke Jalak Harupat ih.
1: Main-main deh tuh ke sana.
0: Iya, nanti aku Meli Jamil agendakan asa kangen denger jajang Jalak teh asa inget Jalak Harupat tuh geus lama pisan teka di sana. Nah, Kang Jajang mau request.
1: Ada udah tadi di WA.
0: Udah ya. Ya udah langsung atuh kirim salam aja buat siapa?
1: Buat kirim salam nama buat semua sobat maya ya.
0: Terus
1: yang ada di sini ya. Ada Patio.
0: Patio.
1: Ada Erwin, ada Rafi. Ada Iki, ada Tenda. Terus ada Santi, ada Ridwan. Ada Ijal. Pokoknya buat semua karyawan Berkah Jaya ya yang ada di Ganasoli.
0: Amin. Teh Santi. Teh Santi orang nyeblak, Teh Santi.
1: Teh Santi kenaon jena?
0: Tadi
1: cari makau ka eta aja ka urang
0: Cicaheup. Siap. Atuh buat Teh Nani memori ya.
1: Iya.
0: Salam buat Patio ya.
1: Ya, salam cara buat Patio.
0: Siap atuh turun Kang Jajang Jalak. Pilih radio.
1: Ya. Ingat Maya, mantap lagu-lagunya berani beda berani gaya dera.
0: Hatur nuhun. Meni resep ya di sana kerame lagi pada bekerja ya. Semangat bekerja besti karena kita semua punya bakat. Bakat kunaon, bakat kebutuh. Tah wayah nawe. Halo. Rek diangkat jol not ya. 0225441398 satu penelpon oner lagi yuk di 0225441398 ada siapa? Halo. Halo dangdut asik. Kamananya bawa meren ya perem jika tadi mah kapencet gitu. Ya sudah tuh sobat maya, nanti Meli Jamil bakal balik lagi menyapa yang udah masuk di WhatsApp. Sabar nanti Meli Jamil sapa lagi. Antibara pengen lagunya tak dapat tidur, boleh Meli Jamil play untuk Antibara di Leles Garut dan sobat maya semua. Derah.

0: Valle FM.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa

0: persiapan Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dan
1: pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa

Sobat Maya masuk lagi yuk di line on airnya di 0225 441 3928. Teh Meli, terima kasih banyak ya udah play lagu yang aku minta. Terima kasih juga kamu dari request ya Didang Dut Asik di 0877 7080 9898. Ya Sobat Maya, jangan lupa dong yang sekarang lagi buka TikTok, lagi main Instagram, lagi scroll Facebook, boleh atuh yuk berteman bersama media sosial Radio Maya ya, di Instagram, Facebook maupun TikToknya di @98mayafmbandung ya, di @98mayafmbandung ya. Dan tentunya selamat siang juga untuk sobat yang baru saja bergabung bersama streaming kita di www.98mayafm.com ya. Buat sobat Maya yang sekarang lagi mantengin lewat radio PRSNIJabar.net juga terima kasih banyak ya. Yang sekarang lagi mantengin lewat aplikasi Radio Maya juga hatur nuhun ya. Mang Nono di Cipacing apa kabar? Juga ada Mama yang Putri ya. Terus Nenek Putri juga lagi stay tune. Terima kasih sama Mas Kustian ya. Ada juga Abah Dadang di Rancamanyar, Abah Dadang di TCI juga ya, Tenada Dolar yang lagi pada mantengin Radio Maya FM. Terima kasih juga buat Sobat Maya di kawasan Lembang, Cimahi, Bandung Barat, Ciwidey, Kabupaten Bandung, pokoknya namanya, yang lagi pada mantengin. Teh Ida Jatinangor juga thank you. Mas Musli di Ciporos Cilacap, Kang Ajat di Arcamanik, ada Raihan Ramadian juga ya, Mama Sanda, Kang Ramat Cijambe, Kang Alan Bolem, Teh Mas Jua, Kang Dian Sacicadas, Kesatria Esaika, Abo Metal, Bungsu Cikaputihan, Mi Ayam 28 Lembang ya. Terus juga buat Kang Maman Kosambi, hatur nuhun ya. Pokoknya Sobat Maya, enggak kerasa Bel Jamil udah hampir 3 jam ya menemani dia di sidang notasi hari ini. Terima kasih yang udah request, yang udah salam-salam di 0877 7080 9898 ya. Yang udah on air di 0225441 3928, hatur nuhun. Mama Ape, Prato Engang, Teo Om Sayangku juga terima kasih ya. Sobat Maya, nanti ketemu sama Meli insya Allah di hari Sabtu ya, di jam yang sama, di jam 12 sampai dengan jam 3. Setelah ini jangan pindah frekuensi, lanjut di JJS 36 Jalan-Jalan Sore dari jam 3 sampai jam 6. Yang suka logo pop Indonesia terbaik pilihan, gabungnya di Jalan-Jalan Sore 36 ya. Sampai jumpa lagi nanti. Sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang Sobat Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya, dan bye-bye.

motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

Dampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: AFF.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Wey, ikutan bro.
3: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: CCS 36.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas

0: 7853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: MyFM

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
0: Oh kalau itu mah gampang, ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh selain itu apalagi mas?
0: Wah ada lagi intrakurikulernya, itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
0: Ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
0: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
0: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, dupa renting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kami.

Ibnu Farudin. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya,

0: EFF.
1: Kemana nih, bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hey, ikutan, bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: CCS 36.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung,

0: 1-800-387-8753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: MyFM

0: Kikis keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Sobat Maya simak, dukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung. Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: 98 MyFM.

0: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Maya FM 98 Maya FM. Maya FM.

0: 07853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrmaya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 708098.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM
3: 98, Maya FM.
4: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
5: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: My FM 98 My FM. Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak, Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi.

0: kendaraan Sobat Maya, dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877 7080988.
2: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Hari ini cuacanya beda-beda ya Sobat Maya. Daerah timur mulai melewati dari MTC arah ke timur tuh diguyur hujan angin petir. Sekitar jam 2-an ya. Lumayan lama hujannya, tapi ternyata dari mulai lewat rumah sakit Edelweiss sampai ke Kopo kering. Beda langit, beda cuaca. Tapi alhamdulillah kita ketemu lagi di titian kenangan ya. Hari ini adalah hari Kamis 21 Mei 2026. Bareng Fitra Febrianti selama 3 jam ke depan sampai nanti pukul 21 jam 9 malam. Yuk langsung aja request lewat WhatsApp di 0877 70 80 98 98.

0: Italia FM.
1: Italia, todo el día se va, no parte. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
2: Maya FM.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM
4: 98. Maya FM.

Bisnis Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya.

Selamat malam sekali lagi untuk Sobat Maya yang mungkin baru stay tune di 98 Maya FM Bandung ya. Baru sampai ke rumah. Ya mungkin tadi kalau misalnya perjalanan dari mulai awal ini dari arah timur pasti kejebak sama yang namanya hujan deras disertai dengan petir ya. Cepat ganti baju, mandi. Ya usahakan sih kalau misalnya udah malam kayak gini mandinya air hangat. Ya terus sholat maghrib, menikmati makan malam bersama keluarga. Wah bahagia yang tadinya capek hilang melihat anak-anak, melihat istri kumpul ya. Atau mungkin saat ini Sobat Mei masih berada di perjalanan, terutama yang ada di belakang kemudi ya. Selamat malam semuanya. Hati-hati menjalankan kendaraan, tetap fokus, tidak boleh sambil mengendari kendaraan sambil mempergunakan yang namanya telepon seluler ya, atau ngantuk capek ya. Kalau misalnya begitu lebih baik berhenti dulu ya, istirahatkan dulu sejenak matanya. Cie, tatap mata saya. Ya, kalau udah fresh langsung deh lanjutkan lagi perjalanan ya. Oke, yang masih di tempat kerja tetap semangat, enggak apa-apalah. Video temani dengan lagu-lagu Indonesia tahun 80-an ya. Requestnya ayo ditunggu di 0877 70 80 98 98. Yeay, ini dia Bob Tutupoli tanpa

0: Silalapan FM Maya Radio.
1: Maka utama tur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Ikut Mehir. Maka utama tur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus. Info lebih lanjut

0: sudah melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo yo yo.
4: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
1: Maya FM
5: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, gerak.

0: Nakarating.
1: Maya FM.
2: Maya FM.
0: And Facebook Maya FM.
3: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
1: Maya FM.
0: Saatnya, Sobat Maya simak. Nakarating. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

Iya, Sobat Meja dulu kemana-mana. Sekarang kita sambil menantikan berkumandangnya azan Isya. Nanti kita teruskan kembali titian kenangan di interval kedua setelah melaksanakan ibadah sholat Isya. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

mendung tak berarti hujan. Tiba-tiba bret ya, badak. Oke, sekarang kita masuk di interval yang kedua di titian kenangan bareng Fitur Febrianti. Ya, interval kedua seperti biasa Fitur mengundang Sobat Maya yang mau on air ya di 5441 3928. Sekali lagi di 5441 3928. Teh Rosi Surabi Kriuk, selamat malam. Ini sambil menyimak sambil meracik-racik asi. Aku bantuin dari kejauhan ya Teh Rosi ya. Salamnya katanya buat suami yang lagi kerja, buat Warman, Pak Elon ya. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja ya. Ya Teh Rosi, ini doakan usahanya laris manis, Tanjung Kimpul dagangan habis, uangnya ngumpul, amin. Ya berikutnya dari Muhammad Satria Esaika. Ya, salamnya buat Sobat Maya semuanya saja. Oke, terima kasih. Kemudian juga dari Nani Memori di Cicahem. Salam buat Mama Angga, Mama Dini, Mama Dina, terus Wagon, Amti Barak, Kinaf Kircon, Agus Oce, Arif Godabaya. Kemudian Pak Kosasih, spesialnya buat Cecang Jalak ya. Oh iya, katanya buat Aki Kahna sama Kang Ayi. Oke. Ya, on airnya 5441 3928. Ya. Yuk, sekali lagi WhatsApp-nya video tunggu ya di 0877 7080 9898. Is. Sang Bango. Sang Bango.

0: Wisnu Parti. SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
2: Maya FM
3: 98. Maya FM.

0: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

0: MyFM. MyFM.
1: Warga Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Okay, kita teruskan kembali titian kenangan di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Selamat malam buat Mas Surono, Mbak Sri, Derina di Warung Nasi Rames Ngawi, Kawa Permai, buat Aki Kanha, ya, terus Mama Angga di Balai Endah, Ibu Iin, Ibu Intarti, ya, terus Kang Agus Oce di Marga Asih, Kang Aici Gadung juga, ya, selamat malam Teh Eti yang ada di Cimahi, kemudian juga selamat malam buat yang sedang berjualan, ya, sama Fitri didoakan, pokoknya usahanya lancar, laris manis, Tanjung Kimpul, dagangan habis, uangnya ngumpul, amin. Hai Bi Ayu sama Ihsan yang ada di Tegal Ilat, selamat malam ya. Salamnya buat Mama Sana, Mama Angga, Kang Ayi, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Yuk, ditunggu lagi WhatsAppnya di 0877 7080 9898. Ini ada satu lagu spesial Sobat Maya yang selalu setia di titian kenangan, yang selalu hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21 on air Fitri, Selasa kami

0: Diri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: Maya FM.
2: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung
3: @98MayaFM Bandung.
4: Maya FM Bandung
5: 98 Maya
6: FM. Sobat Maya simak, no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus lupa renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM.

Sobat Mei, tidak terasa sudah tepat pukul 20 ya, masih di Titian Kenangan. Selamat malam buat Kineo Kirchon. Ya, salamnya buat siapa nih? Buat Imas Juan, Nado, Nani Memori, Aki Kanha, Ung Asgar, Koswara, Ayi Cigadung, Dian Syah. Ya, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Oke, sebentar, ada siapa lagi nih? Aduh, Pak Kosasi yang ada di Bojong Citepus. Salam buat Kang Agus Oce, Kang Roheng, Kang Adam Saiti, Kang Jejang, Mama Angga, Teh Nani Memori, Teh Eti, Mpo Oneng ya, buat Sobat Maya semuanya saja. Mas Rono sudah ada di rumah kah? Biasanya kalau sholat, sholatnya di musyola ya. Kemudian juga selamat malam satu lagi nih dari Bapak Arif Kudabaya ya. Salam buat Teh Nado, Kang Uya Gatsu, Nani Memori, Aki Kanha, Kinev Kirchon. Ya sudah, buat Sobat Maya semuanya saja ya. Oke, Sobat Maya jangan dulu kemana-mana. Tetap di 98 Maya FM Bandung. Nanti Fitri hadir lagi di interval yang terakhir, interval ketiga. Masih ada waktu yang mau WhatsApp di 0877 70 80 98 98.

hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Mitarutik
0: Maya FM.

0: labbaik.
1: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.
0: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: 1-800-387-8753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 FM Maya Radio.
2: Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
4: Joget Morena.
0: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dari

Sobat Maya, tidak terasa tinggal beberapa menit lagi titian kenangan berakhir. Mang Nanar Gunung Asepan, ya terima kasih salamnya buat Abah Gelembung, Pak Cecep Zainal, Mas Lukman, Mas Leo Sunarto. Terus buat Tapi Aji, Umi Nensi, Jeng Roro Asi, Umi Novi, Mas Tugu, Bunda Tanti, Bunda Nenin, Bunda Alika, Umi Wiwin, Ibu Mega Utami, Mas Ontel Irama, Mas Sunar Boy. Spesialnya buat istri sama anak-anak juga cucu tersayang. Dari Abu Metal di sektor 7 Sukamukti. Ya, salamnya buat siapa nih? Buat Imas Jua, Alan Boleh, Mama Dini, Jajang Rusmana, Agus Oce, Nada Dolar, Mama Kisya, Ibu Mega, Jeng Roro, Kawagon, Waedo, Listi Jiran. Terus buat Mang Nanar ya. Spesialnya buat Fitri, terima kasih Abah Dedang TCI ya. Salam buat Kak Ai Cigadu, Aki Kanha, Carmila Nado, Kang Alan Bolem, Kang Jajan Jalak. Ya, buat Sobat Maya semuanya. Kemudian Teti di Cimahi, salam buat suami lagi piket, Kak Roheng, Pak Dedang, Pak Kosasi, Mama Fuji, Pak Oneng. Ya, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Sudah malam, kacamatanya dibuka ya, jangan dibiarin, biar kelihatan matanya yang indah. Cie.

0: siapa tidak tergoda sama yang namanya titian kenangan ya. Kita akhiri saja titian kenangan hari ini. Insya Allah ketemu lagi sama Fitri berarti hari Sabtu. Pas banget pertandingan terakhir Persib melawan Persija. Ya, kita doakan saja Persib menang ya. Menang menjadi juara satu si Maung Bandung, si Naga ya. Oke, terima kasih atas segala atensi sobat main semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah. Bye bye. Maya FM.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat

0: mana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hey, ikutan bro.
2: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-39-28. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: JJS 36.

Ibnu Parti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi.

0: Kupas keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98
2: Maya FM

0: My FF.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. Lupa henti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya. Lupa

0: galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus.
1: Oh, gimana dong?
0: Save nomor Maya aja deh. 08-77-70-80-9898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
3: Saatnya, sedang Maya simak, no parenting.
4: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia dibimbing oleh Ustaz berpengalaman.

0: kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
1: Facebook Maya FM
2: @98 Maya FM.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM, Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Jalan Marsinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 02604178 53. Email info@universitasmandiri.ac.id dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: Streaming Maya FM, www.98mayafm.com. 98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Ya, dokter Yusuf.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Aye, Fev.
1: Kemana nih, bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan, bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: CJS.

baru berhenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrmai Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Saatnya Sobat Pem sebab Duparti
5: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2 Jalan

keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: 1-800-1073, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Anda sedang menyimak 98 Kaya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Sembilan delapan Maya FM.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-39-28. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: JJS 36.

akreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga

berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

0: Raya FM.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
2: Maya FM.

miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna, wa bika nahya wa bika namut, wa ilaika nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas, wa ala dinin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'uluka mujibati rahmatik wa azaima magfiratik wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawja bil jannati wan najata minan nar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farrajtah, wa la daynan illa qadaytah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawartal arda bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi ini lara lama hati penyuk hati pagumati wa selalu di hati kembali hadir di 98 Maya FM di Damar Hati di Komplek Kopo Pernah 1 Blok T nomor 11. Insyaallah sampai menjelang pukul 6 kita akan kembali beribadah kepada Allah melalui tilawah surat Al-Kahfi. Di hari Jumat ini hari yang kelima di bulan Zulhijjah, yang sebentar lagi kita akan menyongsong hari raya Idul Kurban, dan juga di sebelumnya kita melaksanakan sunnah siam atau siamu sunnah ya, dan bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah yang mungkin ya qadarullah atau insyaallah tanggal 9 Yaumu Arafah itu yaitu di hari Selasa ya Ramadhan, hari Selasa, dan insyaallah tanggal 10-nya hari Rabunya Idul Adha Idul Kurban Yaumun Nahri ya. Semoga kita bisa mengikutinya dan bisa menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, warga Damar Hati, mudah-mudahan daramang sadayana, damang lahir batinna, sehat manahna, jadi pasihan keteguhan kaistiqomahan dina iman takwana. Urang pilarian anu masihan informasi. Ya. Informasina kumaha Bu Asia? Assalamualaikum. Goncrang, alhamdulillah tunuhun. Di nenek kumaha nenek? Guru kene. Nah, jadinya rezeki nenek tapi lain apa enten ganggu aplinya, aplikasi lah. Si graos dengan aplikasi mah. Hatur nuhun atas ngintunkan VN nya. Alhamdulillah atas dua atas seueur lah insyaallah. Urang kawitan ya VN anu kahiji ti Umu. Oh nya Al-Kahfi na ayatnya anu ka 18 sareng 20 ya. 18 sareng 20. Mangga sok kanggo Umu Kapayun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Ibu Mimih Pak Ustad bade ngiringan diajar ngaos. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Kahfi ayat 18 sareng 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasa'alu bainahum. Qala qailum minhum kam labistum. Qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinah. Fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha. Falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum. Falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqim minhu walyatalattof. Walyatalattof wala yusyirunna bikum ahada. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim. Aw yu'idukum fi millatihim walang tuflihu idan abada. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk. Dan demikianlah kami bangunkan mereka itu agar mereka saling bertanya di antara mereka. Berkatalah seorang di antara mereka, berapa lama kamu berdiam di sini? Mereka menjawab, kami berdiam di sini sehari atau setengah hari. Mereka berkata, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berdiam di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Lalu hendaklah ia melihat makanan manakah yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawakan untukmu daripadanya sebagai rezeki, dan hendaklah ia bersikap lemah lembut. Hati-hati dan jangan sekali-kali dia memberitahukan halmu kepada seorang pun. Sesungguhnya jika mereka mengetahui atasmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu, atau mereka akan mengembalikan kamu kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Shadaqallahul azim. Sami'na wa ato'na gufronaka. Rabbana wa ilaikal masir. Hatur nuhun Pak Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah karena awasan nama tas alhamdulillah tas ianya tas rapi itu sim kuring yakin sering diawas ya punya sering diawas jantan kan diulang-ulang di dia oke di bumi na masing-masing oge pastilah sering diaos. Hatur nuhun ya umu kana kintunan Vienna terus jarangan sim kuring. Tetap istiqomah mudawama insyaallah barokah. Nene, mangga nene kansa kapayun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, saya tas dina saya bisa.
2: Sarang nenek kansa di Lembang. Surah Al-Kahfi ayat 18 dibika 20.

0: fayatikum fayatikum birizqim minhu wal yatalattaf wala yus'irunna bikum ahada innahum yadhharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wala tuflihu idhan abada. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tertunaikan sadayana. Ya, tos cekap awasanana oge. Tasdid-tasdidnanya utamina dina dina salam dina ta'ud dina bismillah sadayana tos cekap ya nenek tercekap mudah-mudahan istiqomahnya dina hati-hati na gitu ya. Tetap istiqomah mudawamah insyaallahu barokah urang teraskan karena kintunan ibu asih ya ibu asih bangga kapayun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz bareng ngiringan diajar ngawaskin surat Al-Kahfi ayat 18-20.

0: Hati Vale yang zuri ayuha, Vale yang zur ayuha azka to amang Vale ya tikum birijkim min wal ya talatof birijkim min wal ya talatof wala yush
1: ayat tasdid anu te cekapnya ayat tasdid anu te acan cekap kanggo menunaikeun dana dina wal ya talatof kitu kalanya wal ya talatof coba basi wal ya talatof kitu kadana kumaha ai basi sok lah
0: min wal ya talatof
1: te ayat tasdidan wal ya talatof gitu kadana wal ya talatof gitu ya sok jelaskeun
0: wala yusyirun nabiku
1: kayak orang ya orang sekali di orang udingan bilih ayat lupa gentas huruf
0: wala ya talatof wala
1: wala wala bagi kadangu ayat iya na ayat nafas anu iya nya sanes wala tapi wala ya cobian sekali di gua sih
0: min huwal ya talatof wala
1: oh jadi ditashilkeun bucuk urang mah ditashilkeunnya digampi diringankeun wal ya talatof wala gitu jadi katingana si gafala tapi wala gitu mung ditashilkeunnya ya semoga sok
0: yusyirun nabikum ahada innahum iyadharu
1: aya mantulan wae sih aya mantulan dina zonanya iyadharu kana anak itu
0: innahum iyadhar
1: nah eta mantul
0: haru alaikum yarjumukum au yuidukum fi millatihim
1: kade eta dina iya dina au yuidu ah itunya dom enan panjang man itunya etet iya non nominalnya jama ya itu kena dipanjangkannya au yuidu kum atawa maranehna mulangkan aranjen gitu kata nanti ya
0: au yuidu kum pi millatihim au yu'idukum fi millatihim
1: bahkan diuihan lagi saminya bu asihnya au yu'idukum kedahannya
0: im walang tuflihu idan abada sadaqallahul azim hatur nuhun Pak Ustaz diantos koreksina wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Tercekapnya, tercekap Bu Asih tadi koreksi nanti simpul ini. Ya.

0: mga orang Tuscan. Kinto nanti sayangnya. Nenek isi koma. Ya tadi mana nenek kansa? Aina nenek isi koma. Oh Bu Hajirina lah kata. Bu Hajirina mana apa yon?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang burina Pak Ustadz bari ngiringan belajar ngawaskan surat Al-Kahfi ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kajalika ba'as
0: dinakapna umi wakadhalika dhakna panjangnya mantabi'i mukaddar
1: ahun liyatasya'alu bainahum qalaqa ilum minahum kam labistum qalu labisna yauman awba'da yaum qalu rabbukum
0: kirang panjang sakali qalu rabbukum
1: a'lamu bima labistum fab'asu ahadakum biwarikikum hadihi ilal madinati fal yanzur ayuha adka to'aman fayatikum birizkim minhu waliyatalat top wala yus'iran nabikum ahada sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terus tadi dikoreksinya Ibu Ajarina kakirangan anak terus dikoreksi wa kadzalika dzalika kadzalika panjang mantabi'i muqaddar. Mengapa orang teraskan? Tadi sesahannya nanti acan. Oh, nenek isi koma. Nenek mengasok.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz nenek badai ngiring belajar ngawaskan surat Al-Kahfi ayat 18 sarang 20.

0: labis tum kolu labis na yauman auba do yaum kolu robbukum.
1: Kirang panjang sakali auba do yaum gitu ya. Madlin kata maksudnya Madlin. Madlin
0: a'lamu bimala
1: a'lamu bi mu'na pendek
0: abis tum

paliatikum. Paliang dur ayuha ajeka to

0: warahmatullahi wabarakatuh. Diantos koreksina Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atos tadinya Bu Asih, Bu Asih. Nenek ya, dikoreksi kusimpuring. Oke, ya sami-sami Bu Asih atur nuhun karena kintunan Vienna. Punten tadinya Bu Asih aya oge nu dikoreksi yang diperhatoskeun. Nenek oge sami nembe nya. Aya sabeberaha nu dikoreksi kusimpuring. Diperhatoskeun oge. Salajengna kintunan tisahaina. Oh, ti wajanani mangga bojanani ka payun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Ibu Nani bade ngiringan diajar ngaoskeun surat Al-Kahfi ayat 18 sareng 20.

0: Nyalindung abdi ka Gusti Allah tina godaan setan anu dilaknat. Nya kami ngahudangkeun maranehna nepi ka silih tanya jeung sasamana. Pok salah saurang ti antarana nanya, geus saparaha poe arandika cicing di dieu teh? Maranehna ngajawab, kapan urang teh paling lilagi sapoe atawa setengah poe nganjerk di dieu? Cek nuliana, Pangeran Arandika langkung uninga sabaraha poe Arandika di dieu teh. Nya cik saha, nya cik urang nitahan wae salah saurang ti antara Arandika indit ka kota. Mawa ieu duit perak, sina milih dahareun anu leuwih hade tinu aya, pek bawa eta dahareun teh ka dieu keur Arandika. Jeung poma kudu rarencepan ulah nepi ka kanyahoan ku batur. Upama aya batur anu nyahoeun ka Arandika, tanwande maranehna ngarajam Arandika atawa maksa Arandika asup kana agama maranehna. Jeung tanwande Arandika moal pinanggih ka bagjaan salalawasna.
1: Sadaqallahul azim.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun Pak Ustaz diantos pisan koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapih umi awasanana alhamdulillah.

mudah-mudahan serasa rapihnya. Insya Allah sering diaus dan orang terus familiar dina kuping orang, dina lisan orang gitu. Ya mangga diiakeun dina diistiqomahkeun. Rupina mah tos seep ya terbukulah VNT-nya takantun aya waktu sakedik ya. Aya waktu sakedik. Allah ngadawuhki wa kadzalika jeung nyakitu ba'asnahum kami ngahudangkeun maranehna liatasa alu supaya maranehanna sirih tanya bainahum di antara maranehna qala qailun nanya salah saurang anu nanya minhum di antara maranehna kam labistum ari cek anjeun sabaraha lila cik anjen cicing gini cek orang bahasa orangnya ari cek anjen sabar ahli lah cek anjen cicing di guha lah gitu ya kolu dari saya anjen aranjen ya kolu maranin nang jawab labisna yauman ari cek abima si gana mah sapoe gitu au bakdo yaum atawa setengah poe kolu kusabab yute aya pendapat bentenya lah Allah. Ya sapoe setengah poe intina mah bingungan gitu. Akhirnya kalu maranehanana ya duka sabaraha urang ya. Anu ngagaduhan ieu ya, ngagaduhan keteguhan ya tapi ketauhidan. Kalu maranehna ngaromong robukum a'lamu bima labistum. Lah akhirnya masalahnya jangan urang sangka keneh ka Allah. Dah upami disebutkan sapoe atau setengah poe asa itu perubahan teh asa seueur ieu teh nya boh di urang cenah ya perubahan teh ya kemungkinan mungkulnya kemungkinan rambutna jadi gondrong gitu apa dihirup atuh kumisna jadi baplang gitu tah janggotna paranjang bisa mungkin gitu lah makulo matak maranehna bingungan gitu. Mantak untung nanti mana tauhid kalu robukum alamu bimalas bistum maranena ngaromong orang pasrah kena ke Allah pasti Allah maha uninga duka sabar alila sana orang sadayana tapi aranjen ayana di guha teh ah geningan laparnya aduh ya beli lapar kia cek maranena teh cek kemarin itu aduh gering lapar ya teh si genamnya orang teh lila duka sakumah ya teh karaos lapar ke ya teh pab asu ayo nama seterus nama orang titah weh ya titah init gitu ya orang utus weh titah init maranehana salah seorang lah tong seorting salah seorang ahadakum tah bari canak ya koin ya biwarikikum ya canak ya duit gitu canak duit ku aranjen sok init ke pasar ka itu ya dengan warung gitu gedean lapar kieu cenah gitu biwarikikum hadihi nyata duit aranjen anu iya kali itu cek ilal Madinah ti ka kota. Nah, kota ini di kota malah bawa warung, ya ayah pasar, gitu. Omat, ulah non, etasan omat di dia banyak. Palyangdur ngan omat, ya gitu. Palyangdur ngan omat, anjir kudu merhatikan. Ayuha azka, nyata mana sena anu bersih, anu sae, anu untuk orang anu bergizi lah makananana gitu atau aman makananana jantan remakumullah iya teh katingal jalmi-jalmi asbabul kahbi teh katingalna jalmi-jalmi anu biasa tuang nanti anu disiplinnya gizina rasana gitu disiplin sehatna berarti itu anak-anak pejabat dina ya banyak dina naon dina tafsir anak-anak pejabat anu maranehana salah saurangna ieu anak teh teu nurutan bapana anu nurut ka raja kitu. Raja di Kianus teh nya.
Nah, akhirnya ya di antaranya salah seorang ini tuh ya. Pak yatikum birizki minhu sok cenah. Aranjen kudu bisa belinya, beli dahareun gitu. Pak yatikum tuluy datang aranjen birizki minhu kalawan ulah kade ulah hilap eta bebelian atanapi balanyaannya gitu ulah tinggalin ya ulah tinggalin walaya talatof kan umat deh kudu lantip ya di perjalanan kudu lantip sama ulang itu kerjumput gitu kan ulang itu kerjumput kudu lantip ulah enu apalun sok nyamar we nyamar gitu ta wala yusyiranna bikum ahada umat saurang oge nya ulah aya nu ngabejaan ya ulah aya nu bebeja yan urang teh kerja rumput gitu ya ku arajen ulah aya anu di bari nu dibejaan ka saurang oge umat gitu sabab yakin lamun maranehanna ningali arajen innahum iyadharu alaikum yakin maranehana lamun melama apalun ka aranjen yarjumu kumpas dirajam aranjen teh dihukum aranjen teh sebab urang teh teh buronan sebenarnya mah kitu urang teh buronan ieu teh tah dina jadi hukumna ge kan urang teh embung atuh ayu idukum pimilatihim kete di urang teh dipaksa kudu balik di kana agama marane kana keyakinan maranehana ta urang teh kan embung kitu ah kitu ya bahasana teh ramakulanya. Ayu idu kumpi milatihim karena milah maranya karena agama mereka percayaan maranya anak sembahan maranya anak gitu kan orang teh embung matakah hati-hati awan hati-hati orang ya talat top hati-hati gitu sing raran cepan sing lantip walan tuplihu lamun saanena orang kapergo saanena orang kapangi yang orang teh lu buronan gitunya tuh orang teh kita ditewak ya pasti nanti mau orang teh mau kalau kasup jelma rugi atau walan tuplihu idan abada lamun gitu pasti lan tuplihu teh tebagja gitu maksudnya teh ya rugi rugi atau orang teh kikioan ya sesulumputan menghindari maranehanana tapi orang kapangih gitu nya omat omat da kusaba gitu, urang teh kan laparnya lapar gitu makana sok usahakan saha anu pinter ya pinter nyamar gitu nya sok init ka pasar bawa ieu duit omat beulina dahareun anu sehat nu bergizi gitu bagi ika di karawas lapar pisan ieu teh nya emang sabaraha lami nya urang teh di 308 tahun padahal baru bakulo lami teh nya 308 tahun gitu marana baringungan ieu teh nyebutkeun sapoe atau satengah poe tapi dilaparna ka cina ya rahimakumullah naon sababna ieu ashabul kahfi maranehanana aranjeunna make jeung bertindak seperti itu maranehna teh teh keur nyalametkeun kaimanan ya nyalametkeun kayakinan sabab nu dilakukeun ku bapak-bapak maranehanana nyaeta persembahan-persembahan karajana tuluy nyembah kana kamu kasirikanana gitu. Ya maraneh nate teu panuju nate si murangkali nate gitu sehingga di antara murangkali nate kan di daerah anu aya anu misah sorangan gitu ya di daerah anu aya anu misah diterus nepikeun ka sababaraha urang nya gitu nepikeun ka sababaraha urang aya nyebutkeun tiluan aya nyebutkeun limaan aya nyebutkeun tujuhan gitu ya salah sabaraha hiji we da Allah a'lamu bi idatihim ya Allah angin Allah nuudina kana jumlah namung prediksi jalmi aya nu nyebatkeun 3 opat sareng gogogna aya nyebatkeun 5 genep sareng gogogna aya nyebatkeun 7 8 sareng gogogna gitu ya eta mah teu janten urusan urang margi disebatkeun jaga rabbukum a'lamu bi idatihim
pangeran anjeun lah nu pa nu uninga mah kana jumlahna teh kitu teu kudu di debatkeun eta mah. Adapun prediksi nyawios mangga wae. Tah kitu sehingga kumaha tuh sehingga maranehanana nya hayang nyelametkeun teh ku cara kabur. Dah kawitna mah teu ujug-ujug kabur mah ku Allah ieu pemuda teh. Gitu kawit namanya eta di ieu di bere heula jarak waktunya kanggo berpikir gitu kau berpikir maranehna ulah ulah kieu cek urang mah ulah nyieun ulah ngaya-ngayakeun sembahan salianti anu disembah ku maranehna nya eta berhala-berhala termasuk rajana geus disembah jadi raja teh bagian tina berhala. Itu tara makumullah. Ya, nu akhirna maranehana tetap kekeh. Itu bahkan ketika rek dihukumnya, ketika rek dieksekusi ge ditanya heula terakhir. Gitunya di dina ayat anu kasabarahnya kana belasan keneh rahmakumullah. Ya, maraneha jawab qalu rabbuna rabbus samawati wal arkan gitu. Maraneh ngajawab yen pangeran abdi pangeran nu bisa nyiptakeun langit jeung bumi. Itulah dan uami dunihi ilahan nya kami teu kaing ngaya-ngayakeun sembahan salian ti anjeunna. Ahor ya teh si anjeunna. Tah sehingga maranehanana aranjeunna si Ashabul Kahfi teh rahmakumullah ngarencanakeun we nyaeta kanggo kabur. Tah ku Allah di dina pang kaburana teh atanapi dina pangungsianna teh diarahkeun ku Allah sama diarahkeun ku Allah ka mana nyaeta ka surga ka surga ka guha gitu sabab lamun teu ka guha bingung kanggo istirahat nangkeunna tah dikersakeun ku Allah nya digiringkeun ku Allah diarahkeun nyaeta ka guha gitu. Wallahu alam guhana seperti kumanya ngomong di eta guha teh ternyata masih kene kasorot ku panon poe kan anehnya rahmakullah. Engko di jero guha tapi masih kasorot ku panon poe sim kuring ninggal di guha hiro harita nya. Anu sok disebutkeun guha hiro ternyata ah geuningan guha anu masih kene kasorot ku panon poe eta mah. Gitu sanes guha jadi ah tempat kumahnya jarang kedong gitu jarang kedongnya sanes guha jarang kedong luar dari bahasa nanya ayo jarang kedong temen ayo tempat gitu di Nagawir yang kedong tak gitu tak seperti segitulah tak kirang langkung Ashabul Kahfi gitu sabab ida tolaatnya non dina ayat teh di mana panon poe isuk-isuknya gitu maka maranehna kasinaran ku panon poe gitu tah dina ieu dina ayat hilap deui ya dina ayat teh oh iya wa taro syamsa ida tola'at tazawaru angkah fihim zatal yamin ya jeung anjeun pasti bakal ningali nya panon poe di mana bijil nya eta panon poe teh ka guha teh nyaangan gitu ka sebelah katuhunana wa idza gharabat taqrib datasima sedengkeun lamun erek surupna eta panon poe nyaangan di sebelah kencaeunana berarti rahmakullah nya ieu teh sanes guha anu tertutup tapi hiji tempat anu nyarang kedong anu masih kene ka sorot ku panon poe. Nah itu makana ku Allah ketika ma aranjeuna ngagoler teh dibulak balikan ku Allah tuluy diberi rizki melalui panon poe. Nah jadi rizki nanti ngalangkungan panon poe rahmakullah sinar panon poe makana panon poe teh termasuk sumber energi anu sae lah gitu bahkan tiasa nyehatkan oge. Okay. Nyatos dibahas kamarina bahwa lamun orang misalnya gaduh panjawat anu di jero lah gitu panjawat di jero dina salila urang jero salila urang dah cobian ku sinar matahari anu pagi atau anu sore gitu insyaallah eta teh jadi wasilah ieu teh ayat teh nya jadi wasilah urang tiasa nyandak atawi milarian kesehatan tina sinar matahari pagi termasuk sore rahmakullah nya termasuk sore tadi dina ayat ieu mah alhamdulillah
Mudah-mudahan sakalik anu kusimuring dibahas tiasa nabihan wawasan oge tiasa gajantenkeun kanggo urang sadayana karena Al-Qur'an teh semakin ngartos lah kitu nya. Semakin ngartos karena tujuan ayat ma'uridu bihi biha lawan anu dimaksudku eta ayat teh justru urang teh tiasa ngamalkeunana. Tetap istiqomah mudah-mudahan insyaallah barokah kanggo sadayana mudah-mudahan anu tos nyarangan simkuring sing aya dina kesehatan kajembaran perlindungan Allah Subhanahu wa taala oge urang doakeun teu darama Allahumma rabbana adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la syifaa illa syifaa'uka syifaa'an la yughadiru saqama amin ya Allah ya rabbal alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Derah. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya tetap menyesuaikan.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu apalagi mas?
1: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
1: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloang Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
0: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, nu parenting.
3: Maya FM.

0: Kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Wey, ikutan bro.
2: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36? Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: JJST.

cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.